kodiyo mbebezi ngo jiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo. Oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tubebere kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Jayo kati. Gena kutentu beti obirengo teka maa kemfisi. Bobo siba na vufunanyi siba. Atana weza aviri mweta anto kiziba kupere angu siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo itao. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tuberenga tube bira ampora. Bobo siba na vufunanyi ziba. Atana weza aviri mweta anto kiziba kupere angu siba. Tubebere kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wino kupere angu itao. Kari, tuchatambula ampora. Prowa na ngabi ombebezi. Nzezo nanzi jeyo. HB manchi jeyo. Akatambula kaji. Akatambula tikanaba kujia. Kati ategwa obwira obwira olimba akatambula ngenda katika yonga tuvudde wan ne ogambye JH bimba ojeo VIP ojeo ordinary nojayo ne alibadi okumacha alibadi ne ordinary byenda bigenda kuberanga bizanya kumacha gubifune ngira kutentu bet oberengo siba tuberenga tambula mpala kodi lista 2017 sita bisatu mwenye hash ujio kuita ujio kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere njagala gwe nali mkumpulize sawa zino bionabio yagaro kula vikoli neto wila vido kujayo alepa dine ordinary ezo lisiti bili ngenda kujawa na kaungezi kugamenti alibadi ya koze bweti ni ordinary ya koze bweti kati njagala at least buli muntu ye nabe renga lide kusende to uliza mbebezi nga tofunye emu chizibu uliza mbebezi nga bofunamu tuberenga tambula kodi yeyo atena weza avili mweta ntokizwa kupera ngosiba atena wasiba bera ngosiba nofunanyiziba wanyina wagamba amagezi go kwata mwe nkofu bana basiba simanya waliwa watege mitego na gamba mbu mboke kensulene kasoli layini ejenge ebojja bojje egugwe mute bakulya sendi kati nange emitego jo musaja sobola jikwa mku gambye gwejjayo kola kimujjayo ale badi ojeone ordinary usirike gugite utekema kasente usirike sirimu baba abatege nkofu mbuni watekawo nilaini ya kasori mbwe everi kugeti ya radio sapiensi angejie bojja paka wegoa mutego jogu teze tewali nkofu esubula kore ijo tewa kulia sendi era yebuza ona anteke kedevi okulia anjaga la chienka na chimbu ngedenga mbojja mpeke soke ya kasori mbojje yoku vili mbojje yoku satu aba anjaga la ngani bwe bugezi bwe nkofu yo wete bwebeera kati n'omubebezi n'ebwatyo bwali simala gagwa mbutego bw'omusajja tekisoboka nze kasita mbebera mbambebedde nagamba w'obona okwata enkofu gisaire kakuba omwetambulira zagala nnyo tambulira mu layini ne kasita ogitega ebyokulya mbwe gendenge ebojja yekengera tesobola bilia paka kutuwa kumutegogu chizibu gwe sawa kakubo ziitemu gwe teka munga tutadeo uchi utadeo ujajiku wata katino mbebezi nange muteze lero nsaye kakubo nga ake nkofu mwetuwazi kuatira anga manjinzo mku baka furumu kuate nkofu mchalo nga manjino kuata mulunakulu manjino kuate nkofezi uwerenye.

0: tuze nuje nye ubyumvise kwe dini
1: usabire
0: roze tetegerekeka
1: usabire
0: munara wa Daudi
1: usabire
0: munara gwesanga
1: usabire
0: nyumba ya zawabu
1: usabire
0: sanduku yendagano
1: usabire
0: wankachi wegu
1: usabire
0: munyenye ya kumacha
1: usabire
0: bulamu bw'abalwadde
1: usabire
0: kiddukiro kyabono
1: usabire
0: mukubagiza w'abanaku
1: usabire
0: mubeezi w'abakristu
1: usabire
0: kabaka w'abamalayika
1: usabire
0: kabaka w'abajjajja
1: usabire
0: kabaka w'abalanzi
1: usabire
0: kabaka w'abatume
1: usabire
0: kabaka w'abajulizi
1: usabire
0: kabaka w'abanyiikivu
1: usabire
0: kabaka w'ababeererevu
1: usabire
0: kabaka w'abatuukirivu bonna
1: usabire
0: kabaka yagwa munda nga toliimu kibisisikire kabaka yatwalibwa mu ggulu kabaka wa rosaali entukuvu ddala kabaka w'emirembe kalika ka katonda akajja w'ebiri ensi kalika ka katonda akajja w'ebiri ensi kalika ka katonda akajja w'ebiri ensi ayi nyina katonda omutuukirivu tusabire twegayirire ayi katonda tukwegayirira ffe abaweereza bo tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri ate ku lw'okusabirwa Maliya omubeererevu omutuukirivu tuwonye ennaku ez'omu nsi muno tufunyise mukulu essanyu eritaggwaawo tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe
2: kyenda mu nnya katonyeze nnya fama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.